0: bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja kata 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, ke-3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
6: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20 ribu titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, TVRI menyiapkan berbagai jalur distribusi agar masyarakat bisa lebih mudah menyaksikan siaran Piala Dunia. Tak hanya mengandalkan siaran terestrial atau antena biasa, lembaga penyiaran publik itu menggandeng platform digital dan televisi berlangganan. TVRI memahami masih adanya kendala akses siaran yang dialami sebagian masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, optimalisasi jangkauan menjadi salah satu fokus utama selama penyelenggaraan turnamen. Untuk berluas akses, TVRI bekerja sama dengan sejumlah mitra over the top atau OTT, yakni Maxstream dan juga Volaplay. Selain itu, siaran juga dapat diakses melalui layanan direct to home atau DTH seperti Transvision, Keyvision, dan juga Indovision. Menurutnya, langkah tersebut merupakan ikhtiar TVRI agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menikmati pertandingan, terutama bagi wilayah yang masih menghadapi kendala penerimaan siaran melalui antena. TVRI juga mencatat banyak pertanyaan masyarakat yang masuk berkaitan dengan cara mengakses tayangan Piala Dunia. Keluhan yang diterima umumnya terkait pemindaian ulang kanal televisi digital, pemasangan antena, hingga penyesuaian arah antena. Melalui sosialisasi serta perluasan distribusi lintas platform, TVRI berharap semakin banyak masyarakat Indonesia dapat menikmati siaran Piala Dunia dengan kualitas yang optimal tanpa terkendala persoalan teknis. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi dekat dengan kau di mana. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan kita beralih ke informasi olahraga, yaitu mengenai gelaran Piala Dunia di mana Portugal ditahan imbang oleh Kongo dengan skor 1-1. Portugal yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo dipaksa bermain imbang 1-1 melawan Kongo pada laga pembuka Grup K. Pertandingan Piala Dunia 2026 tersebut berlangsung di Houston, Amerika Serikat, Kamis dini hari 18 Juni 2026. Portugal sempat unggul lebih dahulu melalui gol cepat João Neves pada awal pertandingan yang berlangsung ketat. Kongo berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama melalui sundulan Joane Wissa. Portugal langsung mengambil inisiatif menyerang sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Tekanan tersebut membuahkan hasil setelah João Neves mencetak gol pembuka pada menit ke-6 pertandingan. Gol itu lahir melalui penyelesaian akhir yang membawa Portugal unggul sementara atas Kongo. Keunggulan tersebut membuat Portugal tampil percaya diri dalam menguasai jalannya pertandingan sepanjang babak pertama. Pertandingan kemudian berlangsung cukup sengit dengan kedua tim saling berupaya mengembangkan permainan masing-masing. Wasit mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Portugal Bernardo Silva pada menit ke-13 karena melakukan pelanggaran. Kongo berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum. Chancel Mbemba juga menerima kartu kuning pada menit ke-32 setelah melakukan pelanggaran keras. Upaya Kongo akhirnya membuahkan hasil pada masa tambahan waktu babak pertama yang berlangsung sengit. João Wissa berhasil mencetak gol penyama kedudukan sehingga skor berubah menjadi imbang 1-1. Gol tersebut menutup jalannya babak pertama dengan kedudukan sama kuat bagi kedua tim peserta. Portugal dan Kongo memasuki ruang ganti dengan peluang yang masih terbuka pada babak berikutnya. Memasuki babak kedua, Portugal melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan efektivitas serangan. Francisco Conceição masuk menggantikan Bernardo Silva sejak awal babak kedua pertandingan berlangsung. Kongo merespon dengan memasukkan Noah Sadiki menggantikan Ngal Ayel Mukau pada menit 57. Pergantian tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan permainan serta meningkatkan daya saing di lapangan. Portugal kembali melakukan pergantian pemain pada menit ke-72 pertandingan yang berlangsung ketat. Rafael Leao menggantikan Pedro Neto, sedangkan Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes. Kongo juga melakukan dua pergantian pemain untuk menjaga kebugaran dan ritme permainan tim. Edo Kayembe masuk menggantikan Charles Pickle pada serta Joris Kayembe menggantikan Arthur Masuaka. Portugal mencoba menambah daya gedor dengan masukan Gonçalo Ramos pada menit ke-83. Penyerang tersebut masuk menggantikan Vitinha untuk memperkuat lini serang Portugal menjelang akhir laga. Kongo kemudian melakukan pergantian terakhir dengan masukan Gideon Kalulu dan Simon Banza. Keduanya menggantikan Aaron Wan-Bissaka serta Cedric Bakambu pada menit ke-85. Meski kedua tim berupaya mencetak gol kemenangan hingga menit akhir pertandingan berlangsung cukup sengit, namun tidak ada tambahan gol yang tercipta sehingga skor tetap bertahan hingga peluit panjang. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

Amhot saat menjawab pertanyaan usai menanggapi momentum hak siar Piala Dunia 2026 yang dimiliki oleh TVRI. Saat ditanya alasan dibalik pilihannya mendukung Jerman, Lamhot mengaku telah menjadi penggemar tim Der Panzer sejak lama. Meski telah mengoleksi 4 gelar juara dunia, Lamhot berharap Jerman dapat kembali menunjukkan dominasinya pada Piala Dunia 2026. Lamhot menilai Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting bagi TVRI, RRI dan juga Antara bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik berkualitas. Menurutnya kesempatan menayangkan ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya adalah lagu dari Berry Likumahua Project dengan Saat Kau Milikku.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Dengar Pro 1 Tarakan, penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland menolak anggapan bahwa dirinya merupakan pencetak gol terbaik dunia saat ini. Bintang Manchester City tersebut justru menilai Harry Kane dan juga Kylian Mbappe tampil lebih produktif sepanjang musim 2025-2026. Pernyataan itu disampaikan Haaland setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan Norwegia 4-1 atas Irak. Meski kembali menunjukkan ketajamannya, ia memilih bersikap realistis terkait persaingan para penyerang elit dunia. Menurut Haaland, capaian gol Kane dan Mbappe masih berada di atas dirinya. Secara statistik, Haaland membukukan 37 gol pada musim 2025-2026. Rinciannya adalah 27 gol di Liga Inggris, 8 gol di Liga Champions, dan 2 gol bersama Norwegia di Piala Dunia 2026. Jumlah tersebut masih berada di bawah torehan Kylian Mbappe yang mencetak 42 gol. Penyerang Real Madrid itu mencetak 25 gol di La Liga, 15 gol di Liga Champions, serta 2 gol di putaran final Piala Dunia. Sementara itu Harry Kane menjalani musim luar biasa bersama Bayern Munchen, kapten timnas Inggris tersebut mencatat 51 gol dari 51 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 36 gol di Bundesliga Jerman. Kane mengakui musim ini menjadi salah satu periode terbaik dalam karirnya. Secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir baginya sangat jelas dan luar biasa. Meski merendah, Haaland tetap mendapat dukungan dari rekan-rekannya di timnas Norwegia. Patrick Berg menyebut Haaland sebagai striker terbaik dunia, sementara Sander Berg menggambarkan gaya bermainnya seperti hewan buas di atas lapangan. Terlepas dari perdebatan tersebut, fokus utama Haaland saat ini adalah membawa Norwegia tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Ia ingin membantu negaranya mengakhiri penantian panjang selama 28 tahun untuk kembali bersaing di panggung sepak bola dunia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Naf dengan cerita SMA pendengar menjadi lagu penutup dalam rangkaian Tarakan pagi hari ini dan mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada rekan kami, Budi Permana yang akan menjadi rekan Anda pada Tarakan siang ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rigita Bayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Peringat Pro 1, Anda masih bersama kami di Tarakan siang ini. Ditemani Budi Permana hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, minum kopi dari pagi hingga siang hari membantu meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan stamina kerja kita. Kafein yang bekerja sebagai stimulan yang memblokir adenosin, yaitu zat pemicu rasa ngantuk, sehingga Anda lebih berenergi dan terhindar dari penurunan semangat kerja. Ya, adapun beberapa manfaat kopi, pendengar, seperti pertama, meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Ini membantu mempertajam konsentrasi dan memperbaiki memori jangka pendek saat menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Yang kedua, meningkatkan energi dan stamina, mengurangi rasa lelah fisik. Dan ketiga, memperbaiki mood, merangsang hormon dopamin dan serotonin yang memicu rasa senang, menjauhkan kita dari stres saat bekerja. Dan menurut para ahli, waktu terbaik mengkonsumsi kopi adalah jam setengah 10 hingga jam setengah 12 siang. Pada jam ini, produksi hormon stres atau kortisol alami tubuh sudah menurun, sehingga efek kafein menjadi lebih maksimal. Nah, apakah Anda sudah ngopi pagi ini?

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Pendengar Pro 1, dalam waktu kurang dari 2 bulan, nama Leak Defense and Aerospace, perusahaan pertahanan Korea Selatan di balik sistem rudal Cheonghung 2 muncul dalam dua dokumen pengadaan dari dua negara Asia Tenggara yang berbeda. Pertama Malaysia, lalu Indonesia. Dan bukan kebetulan, dan juga bukan sekedar tren. Ada pola yang sedang terbentuk di kawasan ini, dan pola itu bergerak lebih cepat dari yang banyak disadari. Yang menarik bukan hanya siapa yang membeli, tetapi mengapa semuanya mengarah ke sistem yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Sebelum LOI Indonesia untuk MSAM-2 beredar pada pertengahan Mei 2026 lalu, Malaysia sudah lebih dahulu memproses kebutuhannya. Dalam rancangan Malaysia ke-13, dokumen perencanaan pembangunan nasional Malaysia untuk periode 2026 hingga 2030, pengadaan sistem pertahanan udara jarak menengah atau medium range defense sudah masuk sebagai program prioritas tinggi dalam first rolling plan. Pada Februari lalu, secara resmi mengajukan penawaran sistem KMSM untuk memenuhi kebutuhan merah tersebut. Kepala Kantor Leaknex Malaysia, Osung Lee, menyampaikan proposalnya kepada media nasional Malaysia dengan cukup lugas. Ia mengatakan sistem kami sudah terbukti dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Korea. Tidak seperti beberapa pesaing yang hanya fokus pada fungsi anti-aircraft, KMSM menyertakan kemampuan anti-balistik dengan harga yang kompetitif, kata Osung Lee, sebagaimana dikutip oleh beberapa wartawan dari laman bernama. Pernyataan Lee mencerminkan betapa serius Leak dan DNA menargetkan pasar Asia Tenggara. Lompatan besar menyusul terjadi pada April 2026 lalu di ajang Defense Service Asia di Kuala Lumpur. Leak Defense dan Aerospace menandatangani kontrak ekspor rudal Angkatan Laut KSAM senilai $94 juta dengan Kementerian Pertahanan Malaysia untuk dipasang di 3 kapal littoral mission ships batch kedua Angkatan Laut Malaysia. Dalam siaran persnya yang terjemahkan dan diterbitkan Naval News pada tanggal 22 April, Leak signs first export deal for KSAM with Malaysia. Perusahaan menegaskan ambisi ekspansinya dengan membangun jejak bisnis pertahanan di Asia Tenggara dengan menawarkan solusi pertahanan udara berlapis terintegrasi, bukan hanya satu sistem tunggal.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

Iya, pendengar lagu dari Sumatera Utara. Parbahul-bahul Nabolon. Apa artinya ya? Iya, artinya adalah tempat nasi yang besar. Seperti bakul gitu ya. Dalam filosofi dan adat Batak, frasa ini merupakan pujian yang ditujukan kepada seseorang yang biasanya seorang perempuan atau ibu atau tuan rumah yang memiliki sifat seperti pemurah dan suka memberi, penyabar dan lemah lembut, kaya hati. Ya, ngomong-ngomong tentang Sumatera Utara, kalau saya tanya danau apa yang terkenal di sana, semua pasti menjawab Danau Toba. Nah, mendengar Danau Toba ini ternyata merupakan kaldera vulkanik raksasa atau gunung. Ya, jadi danau itu sebenarnya dulunya adalah sebuah gunung yang tinggi. Jadi dia bukan gunung vulkano, tetapi disebut super vulkano. Jadi super gunung yang sangat besar. Sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau ini unik karena memiliki sebuah pulau vulkanik besar yang di tengahnya dikenal sebagai Pulau Samosir. Danau Toba terbentuk akibat letusan Gunung Toba Purba yang kekuatannya mencapai skala FEI 8. Ini merupakan skala letusan tertinggi. Letusan ini mengeluarkan 2.800 km kubik material vulkanik. Artinya material gunung semuanya yang ada di sana terlempar ke udara, keluar ya. Terpencar kemana-mana. Sehingga tidak tersisa gunung dari Toba Purba tersebut. Jadi rata ya, jadi bisa dibayangkan dahsyatnya letusannya. Sehingga material gunungnya pun udah gak terlihat. Yang ada cuma danaunya saja. Letusan ini diyakini sangat dahsyat sehingga memicu musim dingin vulkanik global selama bertahun-tahun dan menyebabkan sebagian besar populasi manusia purba di bumi nyaris punah. Saat letusan kolosal terjadi, ya letusan besar terjadi, ruang magma di bawah gunung menjadi kosong, membuat puncaknya ambles ke dalam bumi dan membentuk kaldera raksasa. Akibat tekanan magma susulan, dasar kawah tersebut terdorong naik kembali ke permukaan dan membentuk Pulau Samosir.

Ya, itulah pendengar tentang asal-usul Danau Toba yang dulunya sebuah gunung vulkanik, ya, gunung super, ya, gunung yang besar yang meledak, ya, atau meletus dengan sangat dahsyatnya sehingga tidak tersisa sedikit pun gunung tersebut. Yang ada hanya bekasnya saja, ya, berupa cekungan, yaitu Danau Toba yang kita saksikan, ya, walaupun tidak secara langsung, mungkin dari televisi, dari YouTube, ataupun dari media sosial manapun yang Anda saksikan.

0: lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Dengar Pro 1, Anda masih bersama kami di lagu-lagu daerah ya, dan di siang ini adalah lagu-lagu dari Sumatera Utara. Ya, pendengar, ada berapa teman Anda orang Batak ya? Saya yakin pasti ada. Ada berbagai macam marga ya orang-orang Batak ini. Pernahkah terlintas di pikiran Anda ada berapa sebenarnya marga Batak? Nah, marga Batak yang saya coba searching ini ada 400-an lebih. Ya, tepatnya 432 marga suku Batak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jumlah ini tersebar di 6 kelompok etnis utama Batak. Marga tersebut berfungsi sebagai penanda identitas keluarga, silsilah, dan juga hukum adat. Ya, kelompok etnis utama dari marga Batak adalah Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Simalungun, dan Batak Pakpak. Dan di antara marga tersebut, ya, di antara ratusan marga tersebut, ya, 432 marga tersebut, ada beberapa marga dengan jumlah terbanyak atau mayoritas, ya, yaitu marga Siregar, Sinaga, Lubis, Nasution, dan Harahap. Sistem patrilineal marga ini diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak laki-laki. Anggota dengan marga yang sama dilarang keras untuk saling menikah karena dianggap bersaudara kandung dan terikat oleh sistem adat.

Jadi itulah sistem adat istiadat marga orang-orang Batak. Jadi walaupun mereka kemanapun mereka pergi, ketika marganya sama maka mereka adalah keluarga dan diperlakukan seperti keluarga. Dan kalau keluarga artinya tidak boleh dinikahi, ya walaupun tidak kenal ya. Tapi kalau sudah asal usulnya diketahui dari marga, misalnya dari marga Siregar, maka mereka adalah keluarga. Pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Inang dari trio Santana, karya cipta dari Charles Hutagalung. Iya, pendengar, ada beberapa orang Batak yang reputasinya sudah mendunia. Iya, suku Batak memiliki banyak tokoh hebat yang diakui di panggung internasional berkat kecerdasan, ketangguhan, dan bakat luar biasa mereka. Mulai dari ranah olahraga, hukum, politik global, hingga seni sastra, dan kontribusi mereka membawa harum nama Indonesia di mata dunia. Baik dari bidang olahraga dan sepak bola, ada Raja Nainggolan, merupakan gelandang legendaris yang lama merumput di kasta tertinggi di Liga Italia Serie A bersama klub raksasa seperti AS Roma dan Inter Milan. Meskipun lahir di Belgia, ia secara konsisten menggunakan marga sang ayah yaitu Nainggolan di jersinya sepanjang karir profesionalnya di Eropa. Di bidang hukum dan bisnis internasional ada Hotman Paris Hutapea. Dikenal secara global sebagai salah satu pakar hukum kepailitan dan keuangan internasional terbaik di Indonesia. Ia memiliki rekam jejak panjang dalam menangani kasus-kasus korporasi lintas negara di berbagai lembaga hukum bergengsi, termasuk pengalamannya bekerja sama dengan firma hukum asing. Di bidang politik dan diplomasi global ada Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Purnawirawan TNI bintang 4 yang diakui secara luas oleh komunitas ekonomi global. Sebagai tokoh kunci pemerintahan Indonesia, ia dipercaya memimpin forum-forum ekonomi skala internasional, bernegosiasi langsung dengan investor raksasa dunia, serta menjadi jembatan diplomasi strategis dengan negara-negara besar. Di bidang sastra dan budaya, ada Sitor Situmorang, merupakan sastrawan legendaris Indonesia asal Samosir yang membawa pengaruh sastra modern ke tingkat internasional. Hidup berpindah-pindah di kota-kota besar dunia seperti Paris, London, dan Amsterdam, ia dikenal luas sebagai penyair diaspora kosmopolitan. Karya-karyanya yang mendalam telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing di Eropa.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatih Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Kamis 18 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, dan aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Gode Permana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita awali berita yang pertama. Pasokan cabai luar daerah untuk menekan lonjakan harga cabai di Kota Tarakan, kurangnya lahan perkebunan lokal membuat pedagang bergantung pada pengiriman kapal laut dan pesawat. Laporan Setia Widadi.
1: Kita kasih naik biar tekan harganya. Kalau pas tidak ada jadwal kapal pelni, kita kasih naik pesawat.
2: Harga cabai di Pasar Gusar Tarakan saat ini mulai bergerak turun ke kisaran Rp110 hingga Rp120.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat menembus Rp150.000. Usman, seorang pedagang cabai di Pasar Gusar Tarakan, menyebutkan penurunan ini terjadi seiring masuknya pasokan cabai dari luar pulau seperti Sulawesi dan Palu. Masuknya pasokan luar melalui jalur transportasi laut dan udara ini menjadi penentu utama dalam membendung tingginya harga cabai lokal di pasaran.
1: Kita kasih naik biar tekan harganya. Kalau pas tidak ada jadwal kapal pelni, kita kasih naik pesawat untuk menekan harga cabai lokal. Kalau nggak gitu, kasihan pembeli konsumen.
2: Usman juga menambahkan, Tarakan tidak memiliki area perkebunan cabai berskala besar. Khusus untuk cabai keriting, pasokan di pasar murni mengandalkan kiriman dari Palu dan toli-toli via kapal feri. Kondisi ketergantungan yang tinggi ini membuat para pedagang berharap pemerintah bersedia membuka kembali jalur logistik kapal pelni rute Surabaya-Tarakan. Jalur ini dinilai krusial untuk menjamin kestabilan stok barang dan menekan biaya transportasi di Tarakan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka Rabu kemarin. SMA N4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar.
3: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni.
4: Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu 17 Juni kemarin. SMA 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Ketua Panitia Ahmad Eri Diru menegaskan bahwa seluruh regulasi teknis dan jadwal pelaksanaan yang diterapkan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. Proses pendaftaran sendiri dijadwalkan berlangsung 17 Juni hingga 25 Juni.
3: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni. Nah itu dibagi dua gelombang, 17 sampai 20 itu untuk afirmasi, prestasi sama mutasi. Nanti 21 ke 25 baru jalur domisili. Di SMA 4 sendiri kita itu ada 8 rombel, jumlah muridnya 288. Nah itu dibagi lagi per jalurnya untuk jalur afirmasi dan prestasi itu 86 murid masing-masing, mutasi 15 sama domisili. Kita 101 murid.
4: Adapun untuk pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Tahap pertama 17 sampai 20 Juni dengan fokus pada tiga jalur utama yang pendaftarannya dibuka serentak, yaitu jalur afirmasi dengan kuota 86 murid, jalur prestasi dengan kuota 86 murid, serta jalur mutasi dengan 15 murid. Sedangkan gelombang kedua dibuka 21 sampai 25 Juni dengan membuka jalur domisili dengan kuota 101 murid. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah yang mencakup 5 kelurahan terdekat, diantaranya Kelurahan Kampung 1, Skip, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, dan Sebengkok. Ahmad Eri menerangkan mekanisme pengalihan kuota yang dinamis. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota jalur mutasi kerap tidak terpenuhi atau kosong. Karena itu, jika tidak terpenuhi dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi, maka sisa kuota tersebut tidak hangus, melainkan langsung dialihkan otomatis untuk menampung daya tampung di jalur domisili pada gelombang kedua. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran unggah berkas hingga validasi sepenuhnya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pendaftar. Sekolah tidak membuka pelayanan pendaftaran fisik di tempat demi kenyamanan bersama. Meski begitu, pihak sekolah tetap menyiagakan posko informasi di area sekolah untuk mengedukasi atau membantu orang tua yang kebingungan mengoperasikan aplikasi pendaftaran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh RRI Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat tenaga kerja asing atau TKA yang berada di Tarakan mencapai 33 orang. Selengkapnya disampaikan Jafar Nur.
5: Kalau di Tarakan itu ada 33 tenaga kerja asing. China, Malaysia.
6: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat tenaga kerja asing atau TKA yang berada di Tarakan mencapai 33 orang. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, Agus Sutanto mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan, jumlah tenaga kerja asing yang berada di Tarakan sebanyak 33 orang. Agus mengungkapkan, adapun kewarganegaraan dari ke-33 orang tenaga kerja asing tersebut, diantaranya berasal dari Cina, Malaysia, Taiwan, Korea, dan India.
5: Kalau di Tarakan itu ada 33 tenaga kerja asing. China, Malaysia yang banyak. Korea, Eropa itu di Tarakan tidak ada yang ini.
6: Agus menambahkan untuk perpanjangan masa kerja tenaga kerja asing dilakukan oleh perusahaan di mana warga negara asing tersebut bekerja. Dijelaskan Agus, perpanjangan masa kerja menggunakan sistem notifikasi yang terintegrasi dengan persetujuan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA melalui portal TKA online Kemnaker, di mana dokumen ini berfungsi sebagai persetujuan atau perencanaan wajib yang harus dimiliki perusahaan sebelum dapat mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita olahraga, Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara memastikan sumber daya manusia baik wasit ataupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kaltara tahun 2026 berlisensi nasional. Laporan Setiadi Lazis.
7: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita, wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita wasit sendiri, kita pakai sendiri.
8: Pengurus Provinsi Pengpro Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara memastikan sumber daya manusia SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kaltara 2026 berlisensi nasional. Ketua Pengpro Perpani Kaltara Steve Singgi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan SDM tersebut sejak jauh hari. Bahkan pihaknya beberapa tahun terakhir telah menggelar kegiatan pelatihan wasit maupun pelatih secara berkesinambungan. Untuk itu, persyaratan KONI Kaltara yang mewajibkan seluruh wasit dan pelatih berlisensi nasional tidak menjadi kendala berarti bagi cabur panahan.
7: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita, wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita wasit sendiri, kita pakai sendiri. Paling TD-nya dari luar nanti kita ambil. Hanya untuk supaya netralitas kan, supaya tidak ada lagi pro kontra. Itu aja.
9: Kalau untuk semua daerah bisa dipastikan ikut nggak?
7: Ikut. Kita sudah kalau untuk panahan hampir semua daerah sudah punya atlet. Punya atlet dan sudah malah bersaing ini. Bersaing mungkin bisa-bisa ketarangan bisa ketinggalan kalau untuk juara umumnya kalau seperti ini.
9: Karena perkembangan
7: daerah, apalagi Malino, kita akuin dia untuk olahraga, konsen betul dia untuk olahraga.
8: Lebih lanjut, Steve Singgi mengungkapkan persaingan pada Porprov Kedua Kaltara di cabur panahan dipastikan akan berjalan sengit sebab hampir semua kabupaten kota telah melakukan persiapan atletnya sejak jauh hari. Setiadi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum mengakhiri berita Paguntaka, kami sampaikan berita utama. Sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK di negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu kemarin. Pasokan cabai luar daerah untuk menekan lonjakan harga cabai di Kota Tarakan dan kurangnya lahan perkebunan lokal membuat pedagang bergantung pada pengiriman kapal laut dan pesawat. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Gode Permana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
10: Sekian berita Paguntakan.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, di utara, di selatan, di timur, dan di barat, yang ada di Pulau Bunyu, di Tanjung Selor, Tanjung Palas, di area pertambakan semuanya. Kita bergoyang dangdut sampai jam 3 sore nanti. Bersama Gudi Permana yang akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah diawali ya dari Ricky Likur dengan Kutunggu Jandamu. Asik. Yang ingin berpartisipasi, jalur teleponnya masih tetap sama di 0821-5320-9845. Tera Jana kita pilihkan sebagai lagu kedua dari Tuti Wibowo.

0: lagu yang dipopulerkan oleh Bang Haji Roma Irama yang sungguh terlalu ini sudah kita dengarkan di siang hari ini. Cuacanya mendung ya seputar Kampung Empat ini, tapi panas cuacanya. Enaknya minum apa ini? Es kelapa muda ya, atau cendol, atau es cincau. Yang di Tanjung Zelor, selamat siang semuanya. Lagi apa ini? Lagi sibuk atau lagi lay-lay aja ya? Lagi baring-baring, panas Mas Gude. Oke, kita coba buka jalur telepon ya. Di 0821-5320-9845 sudah ada masuk, coba kita terima. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, orang Kampung Bugis.
1: Oke, betul.
0: Oke, tapi namanya siapa ya? Lupa aku.
1: Namanya Agus.
0: Mas Agus. Sama kayak penyiar RRI, Mas Agus juga namanya.
1: Iya, sama tuh.
0: Apa kabar nih Mas Agus?
1: Baik-baik saja, panas betul nih.
0: Panas ya di sana ya?
1: Okay. Iya.
0: Enaknya kalau panas gini ngapain Mas Agus?
1: Apa?
0: Enaknya kalau panas gini ngapain?
1: Tidur nih.
0: Tidur?
1: Iya.
0: Wih, mantap ya. Oke, Mas Agus, pengen dengar lagu apa Mas Agus?
1: Lagunya Ayam Jago.
0: Ayam Jago. Ayam Jago jangan diadu.
1: Ah, itulah.
0: Oke. Okay. Ya, buat siapa yang nyanyi?
1: Mas Bugi aja lah ya.
0: Oh, saya yang nyanyi ya.
1: Eh, salam-salamnya boleh gak?
0: Oh, boleh. Salam tempel pun gak apa-apa.
1: BRV. Terus sama lagi Erni.
0: Mbak RV lagi buat bubur Cirebon nih, Mbak RV.
1: Ah, itulah.
0: Nah, mau kah? Oke, ya, lanjut.
1: Semuanya lah yang di radio RRI semua sadari. Radio RRI 1, RRI 2 semuanya lah.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama yang nyiar ya. Salam itu aja lah.
0: Iya,
1: salam tangguh lah.
0: Terima kasih Mas Agus.
1: Itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Agus yang ada di Republik Kampung Bugis sana. Iya, lagi panas ini Kota Tarakan ya. Kayak berada di pemanggang sate aja rasanya ya. Oke, untuk penjual-penjual sate yang ada di mana aja, yang di seputaran Marconi. Wah, ini ada 3 titik yang saya ketahui ya. Yang ada di Taman Oval, yang ada di Gunung Cakui, yang ada di Jalan Imam Bonjol. Yang ada di seputaran Sebengkok semuanya, bubuan-bubuan yang ada di sana, baik yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi istirahat di rumah, sembari mendengarkan lagu-lagu dangdut produksi Republik Indonesia, silakan. Anda bisa langsung saja telepon ke nomor 0821-5320-9845. Dengan Gude ya yang menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Yang ada di seputaran Sungai Kayan, yang lagi menikmati siangnya, kalau jam-jam gini ke Sungai Kayan kayaknya terlalu panas ya. Agak-agak sorean nih enak. Enak bisa lihat sungai, bisa makan-makan bakso di pinggir sungai. Waduh. Adem banget ya kalau di sana ya. Banyak pedagang kaki lima tuh di sepanjang Sungai Kayan itu. Wah. Pengen dibeli semua pokoknya, diborong. Oke, kita langsung saja hadirkan lagu yang direquest oleh Mas Agus. Ini dia lagu Ayam Jago, Aida Saskia. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: itu Sangu?
1: Uang jajan lah Bu, kan adek mau sekolah.
0: Adek, mulai sekarang gak usah bawa Sangu lagi ya dek ya. Adek sudah dapat MGB di sekolah.
1: MGB?
0: Iya, makan gratis bergizi.
1: Yeay, asik.
0: Adek dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
1: Iya kak Bu.
0: Iya dong, adek sehat, ibu pun senang.
1: Yeay.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mistika dengan bukan yang pertama. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa. Ini beneran apa cuman kisah sinetron ya? Biasanya kan sinetron kayak gitu ya. Orang-orang kaya gitu jatuh cinta sama orang-orang yang di bawahnya. Ada sih kayak gitu ya, tapi berapa persen?

Oke, Mega Mustika lahir tahun 73, mencapai puncak popularitas dari akhir tahun 80-an hingga pertengahan 90-an. Dia hits melalui lagu Hitam Bukan Putih. Dikenal sebagai diva dangdut dengan suara khas, pembawaan lembut dan penampilan yang anggun. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang ingin berpartisipasi silakan langsung telepon ke nomor 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845. Iya, selamat siang untuk Juragan Soto Lamongan dan juga Gado-Gado Jakarta untuk Cali yang ada di Sebengkok depan BRI. Jam-jam ini kayaknya udah tutup ya. Laris manis pokoknya. Juga Juragan Soto dan juga sama ini yang di samping GTM ya. Yeah. Oke. Okay. Buat teteh-teteh yang jaga di sana juga sehat-sehat selalu.

Dan ayam penyet juga yang ada di seputaran Marconi di perempatan Lampu Merah. Lagi prepare ya untuk malam nanti. Sehat-sehat selalu semuanya. Oke, masih kita laju terus sampai jam 3 sore. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut era 90 ke atas ya, bisa Anda request di program ini. Dan jalurnya tetap sama di 90821-5320-9845. Selamat siang untuk Bunda Claudia yang ada di mana Bunda? Belakang kandang buaya. Waduh. Sehat-sehat Bunda ya di sana. Juga untuk Bunda Desi yang ada di Mamburungan atau seputaran Kampung Empat. Mudah-mudahan juga tetap mendengarkan Pro Dangdut. Bunda Suci juga mudah-mudahan udah pada pulang ya ke tanah air. Mudah-mudahan menjadi hajah yang mabrur. Juga untuk juragan Soto Sembunyi di Marconi sana, di belakang Tepekong. Jam gini udah tutup apa masih buka? Oke, langsung saja kita hadirkan lagu berikut dari Bang Haji dengan sebuah lagunya yang tidak asing lagi kita dengarkan bersama, Buta Tuli.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar Pro 1 masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 2:32. Oke, yang ingin berpartisipasi, kembali saya buka jalur telepon ya. Di nomor 082153209845. Hari semakin sore. Yang lagi kerja, mudah-mudahan tambah semangat ya. Kalau kurang semangat, boleh ngopi.

0: Oke, di sana jam 1:30 masih ya?
1: Iya, 1:30. Belum pas bang, jam 2. 1:30.
0: Oke, gimana nih kabar Barus saat ini?
1: Alhamdulillah bang, hari cerah, sangat mendukung bang.
0: Oke, alhamdulillah. Oke lah, siang ini ingin mendengarkan lagu apa nih bang? Bang siapa namanya?
1: Bang Putra Sibolga bang.
0: Putra Sibolga, oke. Ingin dengarkan lagu apa nih?
1: Kalau ada dari Ibu Mesti lah bang.
0: The, siapa?
1: Ini
0: Sonia Jurul. Oh Sonia, oke. Pengen salam-salam buat siapa nih Putra Sibolga?
1: Ya salam-salam semua buat Radio Tarakan. Mm-hmm. Salam-salam keluargaan, buat abang selamat bertugas, buat yang kita nanti ditunggu suaranya. Mm-hmm. Terima kasih waktunya bang.
0: Iya, baik, terima kasih Putra Sibolga. Mantap. Salam Horas bang ya.
1: Oke,
0: terima kasih bang.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Putra Sibolga menjauh di sana di Barus yang sudah berpartisipasi. Pengen juga pak, aku jalan-jalan ke Medan sana. Pengen jenguk Namburu sama tulangku di sana. Oke, jalur telepon masih kita buka ya di 0821-5320-9845. Masih kurang lebih 25 menit ke depan kebersamaan kita ya di Pro Dangdut. Oke, kayaknya Bang Putra Sibolga nggak sabar nih ya. Oke lah, kita langsung aja hajar lagu dari Abim Ngesti, Sonia. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar Pro 1, lagu dari Christina dengan Padang Bulan ini merupakan lagu terakhir pendengar saya menemani Anda di Tarakan siang ini. Saya Guru Permana pamit undur. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Walaupun sore hari, kita harus tetap semangat pagi luar biasa. Tapi kayaknya udah ada yang loyo banget ya di sore hari ini. Aduh, gak bisa semangat pagi kak, soalnya ini udah banyak banget kerjaan yang menumpuk dan rasanya tuh pengen pulang ke rumah, tidur, rebahan, udah dengerin musik ya. Kalau bisa sampai pagi deh tidurnya, jangan juga ya. Ya gimana ya, namanya juga kerjaan harus tetap kita lakukan, harus tetap kita jalanin ya. Sesulit apapun itu, namanya itu adalah kewajiban kita sebagai seorang pekerja. Bagi Anda yang mungkin di saat ini sedang berada di jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk lihat kiri kanannya, jangan kebanyakan ngobrol sama orang yang lagi ditumpangin ya, atau sama temen di samping ya. Fokus aja nyetir ya, takutnya nanti ada apa-apa, terus ya ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi sama Anda. Juga yang lagi liburan, apalagi udah memasuki liburan anak sekolah, wah udah pada punya planning pastinya. Aduh, pengen pulang kampung sih kayaknya. Aduh, kayaknya kita bagusnya ke Bali deh. Weh, Jogja enak nih, weh. Atau udah gak usah jauh-jauh ya, budget yang murah aja ke Amal. Nah, jadi cintailah ya destinasi-destinasi yang ada di kota Tarakan. Tapi ingat, jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Itu adalah kunci utamanya. Anda keluar daerah menikmati destinasi-destinasi yang luar biasa itu karena keindahannya, karena kebersihannya. Tapi di saat Anda menikmati destinasi di dalam daerah Anda, Anda tidak menjaga kebersihan itu. Lalu siapa lagi kalau bukan kita? Semua bermula dari kita, untuk itu mari bersama-sama kita menjaga setiap hal yang ada di kota Tarakan. Itu juga ya semoga bisa dirasakan anak cucu nanti. Amin. Ya tentunya di sore hari ini akan kami hadirkan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Juga ada program dari Lintas Banjar Nusantaraya yang akan menyapa ruang dengar Anda tepat di jam 17 di sore nanti. Informasi akan kami update mulai dari informasi Kota Tarakan, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan juga Banjarmasin. Jadi bagi Anda yang berada di daerah tersebut bisa mendengarkan melalui daerah masing-masing, atau juga Anda bisa langsung mendengarkan melalui frekuensi kita di 97,9 MHz dan 99,9 MHz. Tak lupa Anda bisa menyaksikan langsung dan menontonnya melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Di sore hari ini kita mulai dari informasi terkait dengan pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh PT Maktur Fauad Hasan Mansur akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam hal ini pendengar, pemeriksaan terhadap dirinya terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023 dan 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kehadiran Fauad di gedung Merah Putih KPK dan pemeriksaan ini pun akhirnya bisa dilakukan setelah yang bersangkutan sempat dua kali mengajukan penjadwalan ulang dengan alasan kondisi kesehatan. Menurut dia pendengar, Fauad tiba di gedung Merah Putih KPK sejak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya itu pun dilakukan lebih awal sebelum aktivitas peliputan wartawan di lingkungan KPK berlangsung ramai. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan Fauad pada Senin 15 Juni 2026, namun yang bersangkutan mengonfirmasi ketidakhadirannya dengan alasan kesehatan yang belum fit setelah pulang menunaikan ibadah haji. Ya, pendengar, informasi-informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami, yakni rri.co.id.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pendengar Prosultar akan kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda di jam 16 sore ini. Kami hadirkan untuk Anda Beranda Astacita berjaringan yang mana akan langsung kita relay melalui Pro 1 Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, yeah, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
3: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya, Pak.
1: Iya, Pak Sumardi selaku seorang petani.
2: Ya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
2: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah,
1: iya.
2: Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
1: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
2: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak. Dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
2: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
2: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air. Katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu. Karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
2: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya di PT itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didroping kemana gitu, Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saya itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Brenda, hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fafak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fafak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomprei berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomprei terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomprei, kami khususnya masyarakat Bomprei sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomprei, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomprei.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomprei, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomprei sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomprei masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomprei dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomprei.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Ibu Mbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Mbrai maupun luar Ibu Mbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Ibu Mbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Ibu Mbrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Ibu Mbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Ibu Mbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Ibu Mbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Ibu Mbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut alsa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.
0: Pendengar, beranda Astacita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah Jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa?
2: Didis Nurrahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak nemu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakaran parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu, bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Ya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Yeah. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267

0: ini kan masih berjalan ya Pak ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Yeah. Nah,
0: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya

0: sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
0: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
0: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
0: Nah, ini juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan kesannya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Koko Bu, ada bendungan Pasir Koko. Limpopo itu daerah Sungai Cisimet, lebih Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Silawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Mm-hmm. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Mm-hmm. Sungai Ciliman juga daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan selain ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya, di... untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Mendengar 97,9 MHz setelah Anda mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Jamin benar, bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi akan kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diputra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Dedi. Halo Mas Dedi, apa kabar?
1: Halo, kabarnya Samarinda hujan deras dan tadi sempat di petir ya, gelegar di kota Samarinda.
0: Wah, ternyata ada hujan deras dan sempat petir nih ya. Sedangkan di Palangkaraya saat ini mulai mendung nih Mas Dedi nih.
1: Nah, tapi di RRI kan sekali di udara tetap di udara, Adi.
0: Betul sekali. Baik, Mas Dedi, ada informasi apa nih Mas Dedi dari Samarinda sore hari ini?
1: Informasi terkait Menteri UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltim, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Dedi.
1: Terima kasih, Adi. Pendengar dan pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Berikut laporannya.
2: Saya sudah ada untuk Kaltintara. Pak Kaltintara, ini ada Pak Gubernur, langsung ada Pak Menteri, langsung tindak lanjuti ya.
3: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Muhammad Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
4: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu pul maupun non pul. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kaget. Saya aku sampaikan ya apa adanya, ternyata dari laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi sangat cepat dan mudah.
3: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
5: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
3: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
6: Juga didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingin, selalu didampingin sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering diikutkan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
3: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani Guntur melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Adi, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Dedi dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaidah. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik Mas Adi Putra. Dan kalau cuaca di Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Mas Adi.
0: Wah, alhamdulillah ya, kabarnya baik dan cuacanya masih cerah nih. Di sini sudah mulai tertutup mendung nih, kayaknya akan hujan nanti malam. Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore hari ini Mbak Jube?
1: Iya, ini terkait dengan SPMB yang mana dimulai SMA Negeri 4 Tarakan ini siapkan kuota 288 siswa.
0: Wah, ini orang tua mulai pusing ya mendaftarkan anak-anak yang masuk sekolah ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Jube.
1: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, pemirsa dan juga pendengar. Sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan juga SMK Negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu kemarin. SMA Negeri 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke 8 rombongan belajar. Berikut laporan dari Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini, sampai nanti dengan 25 Juni.
3: Sistem penerimaan murid baru, SPMB, tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu 17 Juni kemarin. SMA 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Ketua Panitia Ahmad Eri Diru menegaskan bahwa seluruh regulasi teknis dan jadwal pelaksanaan yang diterapkan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. Proses pendaftaran sendiri dijadwalkan berlangsung 17 Juni hingga 25 Juni.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni. Nah itu dibagi dua gelombang, 17 sampai 20 itu untuk afirmasi, prestasi sama mutasi. Nanti 21 ke 25 baru jalur domisili. Di SMA 4 sendiri kita itu ada 8 rombel, jumlah muridnya 288. Nah itu dibagi lagi per jalurnya untuk jalur afirmasi dan prestasi itu 86 murid masing-masing, mutasi 15 sama domisili. Jadi kita 101 murid.
3: Adapun untuk pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Tahap pertama 17 sampai 20 Juni dengan fokus pada tiga jalur utama yang pendaftarannya dibuka serentak, yaitu jalur afirmasi dengan kuota 86 murid, jalur prestasi dengan kuota 86 murid, serta jalur mutasi dengan 15 murid. Sedangkan gelombang kedua dibuka 21 sampai 25 Juni dengan membuka jalur domisili dengan kuota 101 murid. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah yang mencakup 5 kelurahan terdekat, diantaranya Kelurahan Kampung 1, Skip, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, dan Sebengkok. Ahmad Eri menerangkan mekanisme pengalihan kuota yang dinamis. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota jalur mutasi kerap tidak terpenuhi atau kosong. Karena itu, jika tidak terpenuhi dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi, maka sisa kuota tersebut tidak hangus, melainkan langsung dialihkan otomatis untuk menampung daya tampung di jalur domisili pada gelombang kedua. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran, unggah berkas hingga validasi sepenuhnya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pendaftar. Sekolah tidak membuka pelayanan pendaftaran fisik di tempat demi kenyamanan bersama. Meski begitu, pihak sekolah tetap menyiagakan posko informasi di area sekolah untuk mengedukasi atau membantu orang tua yang kebingungan mengoperasikan aplikasi pendaftaran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Mas Rusdi, bagaimana kabarnya?
1: Iya, selamat sore rekan Adi Putra. Untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini kabar baik, dan cuaca untuk di Nunukan saat ini lagi cerah berawan, meskipun tadi tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dikucur hujan lebat, rekan Adi.
0: Baik, ada informasi apa nih rekan Rusdi dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi terkait tentang pemerintah Kabupaten Nunukan ini mengalokasikan ada 37 miliar untuk jaminan kesehatan pada masyarakat wilayah perbatasan Nunukan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Rusdi.
1: Baik, dengar, Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
3: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai kalau akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan, itu kita bantu, kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
2: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
3: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah, supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya, supaya mereka fokus bekerja dan bisa produktif lah, meningkatkan ekonominya sendiri.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adi Putra, RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Rusdi dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza Hasan. Halo Mbak Faiza, apa kabar sore hari ini?
1: Halo Adi Putra, kabarnya baik di Banjarmasin, cuaca lagi cerah tapi agak-agak mendung juga sedikit, Adi.
0: Iya, sama berarti ya, sama-sama mendung nih. Semoga nanti malam hujan dan tidak terlalu deras supaya agak segar nih ya Mbak Faiza ya.
1: Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih
0: Baik.
1: Adi.
0: Ada informasi apa nih dari Banjarmasin Mbak Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, kemenangan Dharma dalam Hari Raya Galungan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Faiza.
1: Terima kasih Adi Putra. Ratusan umat Hindu di Banjarmasin Rabu malam kemarin kembali memadati Pura Agung Jaganata di bawah lantunan mantram suci. Mereka merayakan Hari Raya Galungan sebagai refleksi menjaga kesucian diri dan alam. Selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
2: Suasana khidmat langsung terasa saat memasuki kawasan Pura Agung Jaganata Banjarmasin. Sedikitnya 200 umat Hindu tampak mengikuti jalannya persembahyangan dengan hening dan penuh ketenangan. Pada perayaan Galungan Rabu kemarin, mereka merayakan filosofi kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau ketidakbaikan. Namun sebelum mencapai puncaknya, ada prosesi panjang yang harus dilalui. Mulai dari ritual Sugihan Jawa, Sugihan Bali, hingga Hari Raya Panyakeban. Semua tahapan ini berkaitan erat dengan pembersihan alam semesta serta diri sendiri, dan kesiapan batin sebelum menyambut Hari Suci Galungan. Bagi sesepuh pura, Cok Anum Pemayun, momentum galungan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wadah bersama untuk merawat keharmonisan alam semesta.
3: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam, dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama, bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna Hari Raya Galungan.
2: Di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik, makna filosofis kemenangan Dharma ini kembali menggema. Di antara lantunan mantram dan gamelan, pesan mendalam itu begitu meresap di hati umat. Salah satunya dirasakan oleh Roli Herpinus.
4: Ya, harapan saya sendiri, semoga dengan seperti filosofinya Hari Raya Galungan adalah Hari Raya Kemenangan Dharma melalui adharma atau kebaikan, hendaknya selalu mendominasi dan mampu menciptakan penghidupan manusia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih harmoni tentunya untuk ke depan seperti itu.
2: Tidak hanya kekhidmatan yang terasa kuat, kehangatan antar umat juga begitu kental. Mereka saling berbaur akrab sejak petang hingga prosesi ritual selesai. Bagi Madelila Aruna, seorang perantau asal Kalimantan Tengah, suasana hangat di pura ini menjadi pelipur lara di tengah rasa rindu pada keluarga.
5: Yang saya rasakan sendiri dalam hati sebenarnya sedih kakak, karena yang biasanya kita ditemani oleh sanak saudara, keluarga, ayah bunda di rumah, dan sekarang karena kita sebagai mahasiswa juga harus mandiri, dan tapi di sini saya tetap merasakan kekeluargaan karena masyarakat di sini sangat ramah dan mengayomi.
2: Usai persembahyangan puncak galungan ini, umat Hindu di Banjarmasin akan bersiap untuk melanjutkan rangkaian upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang. Pada ritual penutup tersebut, doa keselamatan dan kemakmuran bagi alam semesta akan kembali dipanjatkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat mengingat biaya hitan mandiri cukup mahal. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya, Sri Rimbawani, mengatakan seluruh peserta berasal dari Kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas di antaranya souvenir berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
1: 114 peserta.
2: Dari mana saja pesertanya?
1: Dari Kota Palangkaraya, diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
2: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
2: Maksudnya yang didapat apa saja Bu peserta Bu dalam acara ini? Apa saja yang diberikan kepada peserta?
1: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Oh, memang terbantu. Ya, alhamdulillah.
2: Gratis, Pak ya?
3: Iya.
2: Dari mana informasi dapat, Pak? Dapat.
3: Dari teman-teman. Ada yang laporan dari kelurahan. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyunatan massal gitu. Iya, diikutkan aja dah. Masalahnya sebenarnya ini sanggup jalan.
2: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis. Peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
0: Laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia. Setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya, Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Prosa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda dan tentunya pendengar di jam 18 sore ini kami hadirkan lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Rizal Wahid.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kompak memperketat aturan perjalanan. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 1930. Final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz tentunya, dengan informasi-informasi yang akan senantiasa kami update untuk Anda. Informasi apa aja nih? Nah, kali ini ada informasi lagi terkait dengan Menteri Ketenagakerjaan Yesri melepas banyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan, dan program tersebut pun menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yesir juga mengatakan bahwa setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan. Kesempatan itu apa sih? Jadi kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetisi dan juga difasilitasi kementerian dan juga ketenagakerjaan. Menurutnya pendengar, layanan tersebut pun diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Ya, informasi-informasi menarik lainnya pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya langsung di laman kami yakni rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Dengar persultanakan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 Beket. Wah, tidak terasa sesaat lagi saya akan mengakhiri masa tugas saya di edisi Tarakan sore ini dan kita akan bergeser ke edisi Tarakan di malam ini. Tentunya bersama dengan siapa? Nanti bersama dengan Diti Anggraini yang akan menemani ruang dengar Anda. Tapi sabar dulu. Masih banyak informasi-informasi yang akan kita bahas ya pendengar dalam edisi Tarakan di sore ini tentunya. Salah satunya terkait dengan BPOM yang mana mempengaruhi regulasi cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Ini berdasarkan 4 target utama penguatan industri nasional. Jadi kebijakan tersebut pun dilakukan karena sektor kosmetik menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pendengar Kepala BPOM Taruna Ikrat menyebutkan bahwa bisnis kosmetik di Indonesia tumbuh sekitar 6,3% per tahunnya dan menurutnya bahwa pasar kosmetik terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk yang mana juga meningkat kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan dalam hal ini bahwa kebutuhan kosmetik ini kini mencakup seluruh kelompok usia mulai dari bayi hingga lanjut usia dan kondisi tersebut pun membuat potensi pasar kosmetik nasional semakin besar dan juga terus berkembang.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 1930. Final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, Sang Dewa Tangan Satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
1: Trivia Piala Dunia RR.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dengar 97,9 Mega dimanapun berada, lagu dari Rain Bayan dengan di sepertiga malam. Ini lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida. Namun akan ada satu lagu lagi, yakni 420 dengan Fana Merah Jambu. Dan setelah itu akan kami hadirkan warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya Jubaida pamit untuk diri duang dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti-drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456. mitra perusahaannya 2381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, ia GPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pavlian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak ikhlas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampainya di puncak, Febrilian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
3: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Guided by our chairship theme, dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini ngadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah ramai kan. Kalau apalagi lebih ramai lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
5: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Warta berita dari RRI Program 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema Orang Bangkrut Menurut Agama oleh Ustadz Syamsul Bahri. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil'ibadati wa nahana 'anil ma'siyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yawmil qiyamah amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul kerim. Wa nahnu dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Kota Tarakan yang setia di mana saja berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan. Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim. Baik para sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau, juriat-juriat beliau, dan mudah-mudahan kita para pendengar RRI di mana saja berada, termasuk pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi di mukaddimah di depan tadi telah saya singgung mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai umatnya. Karena banyak di mana sementara kita diberikan salah satu nikmat saja, contohnya nikmat kesehatan, banyak saudara-saudara kita pada hari ini terbengkalai dengan sakit, baik ada di rumah maupun di rumah sakit. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan harta yang banyak dan di mana karena Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada hak yang menerimanya. Namun ada saudara-saudara kita yang mungkin lebih kekurangan daripada kita, yang kita sering kita sebut sehari-hari, yaitu saudara kita dari yang fakir maupun miskin. Allah titipkan anugerah nikmat yang banyak kepada kita, nikmat iman dan Islam yang tidak kalah nikmatnya dibanding nikmat yang lain. Bahkan nikmat umur yang panjang, nikmat keberkahan umur yang panjang yang diberikan Allah SWT. Mungkin saudara kita tidak diberikan nikmat umur yang panjang maupun keberkahan di dalam umur. Oleh karenanya itu, kita harus selalu bersyukur nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah menambahkan nikmat kepada kita. Maka semakin kita kufur kepada Allah SWT, maka semakin azab yang akan menerima kepada kita. Ada dalil mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung amal-amal, jika kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Walaupun hadirin para pendengar yang dirahmat Allah SWT di mana saja berada, walaupun semua yang berada di alam semesta ini tidak sanggup menghitung daripada nikmat Allah berikan kepada kita. Misalnya pepohonan batang kayu menjadi penanya dan air laut maupun air sungai menjadi tintanya, tentulah tidak sanggup menulis nikmat-nikmat Allah yang banyak ini yang dianugerahkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, para muhibbin di mana saja berada. Adapun judul kita pada hari ini, Mimbar Agama Islam, yaitu orang yang failit atau orang yang bangkrut menurut pandangan agama kita, agama Islam. Para muhibbin rahimakumullah, dalam kesempatan ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan memperbaiki hubungan kita dengannya dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab agama ini tidak hanya mengatur antar hubungan antar manusia dengan Allah saja, namun juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Bahkan kita diperintahkan dengan hubungan dengan semesta alam ini. Oleh karena itu, Allah SWT akan menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, seperti dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah keberuntungan yang besar. Para muhibbin rahimakumullah, keimanan perlu dibuktikan dan cara pembuktiannya adalah dengan amal soleh. Amal soleh pun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh keimanan di dalam hati. Wa'asyiral muslimin wal jumu'atul mu'minin rahimakumullah, para pendengar RI di mana saja berada. Hidup ini bagaikan perniagaan. Di dalam perniagaan itu kadang-kadang ada yang untung, ada yang rugi, bahkan ada yang bangkrut. Lalu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Di sini hadis menjawabnya melalui riwayat Imam Muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadruna manil muflisu? Qalu al muflisu fina man la dirham lah wa la mata'." Faqal, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qala satama hadha wa qadhafa hadha wa akala man hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih fa in faniyat hasanatuh qabla أن يقضى ما علي أخذ من خطاياهم فطرحت علي ثم طرح في النار رواه مسلم. Suatu saat Rasulullah SAW bertanya

Memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, sehingga kebaikan itu diberikan kepada orang yang telah dirugikannya. Jika kebaikannya sudah habis, sebelum dosanya habis, maka ia diberikan dosa-dosa orang yang telah dirugikannya. Lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita yang hadir dan para pendengar yang setia, kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut maupun orang-orang yang failin. Para muhibbin rahimakumullah. Betapa celakanya orang yang bangkrut dalam amal ibadahnya. Betapa ruginya ia. Surga yang pun keindahan yang ia dambakan. Namun neraka yang mengerikan yang ia dapatkan. Kenikmatan yang diinginkan, namun penderitaan yang diterima, yang ditemukan. Orang yang bangkrut amal kebaikannya habis. Orang yang bangkrut menuai dosa yang diperbuat oleh orang lain. Orang yang bangkrut tidak menemukan apa yang didambakannya. Orang yang bangkrut adalah orang mereka yang suka memakan harta orang lain. Orang yang bangkrut adalah orang yang suka menipu orang lain. Orang yang bangkrut adalah orang yang suka berbuat aniaya kepada orang lain. Para pendengar iman saja, rahimakumullah. Jika kita mau merenung kembali, maka kita akan mendapatkan diri kita telah berbuat aniaya terhadap orang lain. Menggunjing misalnya, menyebarkan gosip, berkata menyakitkan, menyinggung perasaan, dan masih banyak kesalahan yang telah kita perbuat kepada orang lain. Jika kita mau menghitung amal kita, niscaya kita merasa malu. Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu kepada diri sendiri. Dan malu kepada orang lain. Zikir kita terlalu sedikit. Bacaan Al-Quran kita kadang-kadang tidak terlalu banyak. Bahkan sholat kita kadang-kadang tidak khusyuk. Berapa lama kita kuat untuk sholat? Mungkin 5-10 menit. Berapa lama kita kuat untuk membaca Al-Quran? Mungkin 10 menit atau sampai 1 jam. Berapa lama kita kuat untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mungkin hanya 1/4 jam. Begitu sedikitnya amal ibadah kita. Dan itu belum seimbang dengan kita bisa menggunjing orang selama berjam-jam. Semua itu belum seimbang dengan perkataan kita yang bisa menyakitkan hati orang sampai berbulan-bulan. Semua itu belum berimbang dengan kebohongan yang kita lakukan. Wa'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin wa rahimakullah. Kita tahu ada sahabat Nabi yang terkenal dari 4 sahabat Nabi. Baik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib. Ini adalah sahabat Nabi yang terkenal dan termasyhur di dalam kitab-kitabnya. Pernah sahabat Nabi kita salah satu, yaitu sahabat Nabi Umar radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksi diri adalah cara terbaik untuk kita menjadi yang lebih baik. Berapa kebaikan kita dan berapa keburukan kita. Alangkah bahagianya orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Alangkah ruginya orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Dan alangkah celakanya orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Para muhibbin rahimakumullah, begitu lewat waktu yang kita tidak sengaja-ngaja telah terlewat dengannya. Hari berlalu berganti bulan. Bulan berlalu berganti tahun. Setiap saat kita mengurangi sisa-sisa jatah usia kita. Dan kita tidak tahu masih berapa lamakah kita hidup di dunia yang panah ini. Namun kita semua tahu bahwa kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Sebelum tutup mata untuk yang terakhir kalinya, sebelum malaikat Israel datang merenggut nyawa, sebelum kita meninggalkan dunia yang panah ini, marilah kita membenahi diri kita. Marilah kita berubah untuk menjadi yang lebih baik tentunya. Dan semoga kita dikarunia husnul khatimah, diterima amal-amal ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang failit atau orang-orang yang bangkrut menurut
pandangan agama kita.

Baik, dalam kesempatan ini saya mengajak, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan memberikan kita umur panjang sampai kepada bulan Rajab dan Syaban, dan insya Allah mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita doa dan aminkan bersama-sama. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa al-washabi jama'in. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud, agdina bihalalika annahar وبطاعتك ومعصيتك وفضلك ومن سواك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. يا الله berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Syaban. Wabalikna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiatan fil jasadi wa zidatan fil ami wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi syakratil maut والنجاة من النار وفاء عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup daripada kajian kita pada hari ini supaya kita tidak dianggap lalai majlis kita dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilai. Ya Allah, dengan kajian ini penyampaian saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Terima kasih atas perhatian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar RRI program Mesatukan Informasi dan Inspirasi, Ghea Indrawari, Rasa Cinta Ini, lagu yang populer di tahun 2020 ini, hadir menemani Anda untuk malam hari. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan drama radio dengan judul Langkah Kecil dari Posyandu, produksi dari RRI Rinai. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan selamat mendengarkan drama radio.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Dari miliknya berisi ya, jadi sehari lagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program Soto Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Soto Tarakan, yang baru mau istirahat untuk malam hari ini, tetap sehat ya, istirahat. Kalau udah capek banget itu istirahat. Jangan lupa untuk membersihkan diri dulu baru tidur. Pendengar, jangan lupa untuk banyak-banyak minum air putih. Dan semoga besok kembali melakukan aktivitas dengan semangat seharian. Baiklah, dari miliknya Bunga Citra Lestari, memilih dia. Selamat malam untuk Anda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pendengar RRI program Masatu, kanal informasi dan inspirasi dari miliknya di Cinnamon, selamanya cinta yang mengalun indah di ruang dengar Anda di acara Ruang Rindu untuk hari ini. Pendengar, Anda kangen gak sama satu lagu dari miliknya? Coldplay dengan Yellow, kami hadirkan untuk malam hari ini di acara Ruang Rindu. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dari miliknya Coldplay, Yellow.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
6: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Premier RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Backstreet Boy. I want it that way. Waduh. Baiklah, untuk pendengar di acara Ruang Rindu untuk hari ini, kami akhiri dengan satu lagu dari miliknya Avril Lavigne dengan A Complicated, lagu yang populer di tahun 2002 ya, menutup perjumpaan kita di acara Ruang Rindu. Setelah itu, lagu-lagu Just Music akan hadir untuk menemani istirahat malam Anda hingga jam 11.50 menit nanti. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia benar ada bencana alam terus ngomongnya.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar RRI, program Bersatu Karena Informasi dan Inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI, program Bersatu Tarakan. Pendengar, di menit 54 meninggalkan jam 11, waktunya saya Diti harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih bersama kami di dari pagi hingga saat ini di hampir jam 12 malam. Saya Diti Anggreni pamit beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz dan 99,9 MHz kembali mengudara untuk menyajikan siaran dan rangkaian acara sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dari Studio Jalan Sungai Mahakam nomor 10, Kampung 4, Tarakan Timur, kami ucapkan selamat mendengarkan dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran-siaran Pro 1 RRI Tarakan. Edisi siar hari ini Jumat 19 Juni 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan ya, salat subuh telah berlangsung ya beberapa menit yang lalu. Persatuan RRI Tarakan akan mengawali jumpa kita dengan beberapa sajian program, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, religi pagi, musik dan informasi, dan berita seputar Kalimantan Utara yang kami kemas pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Informasi cuaca dari BMKG kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 8 kita akan mengikuti warta berita secara sentral dari RRI Pro 3. Dan pada pukul 9 dapat Anda ikuti pertandingan Piala Dunia antara Meksiko, antara kesebelasan Meksiko dan Korea Selatan pada fase grup A. Yang bertugas di pagi hari ini penyiar Gode Permana, operator Jubair, dan rekan di pemancar mengucapkan selamat mengikuti. Semoga bermanfaat. Pendengar Pro 1, pembacaan ayat suci Al-Quran akan membacakan surah Saba oleh Ihtisan Al-Fudaili.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.